berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: hatiku sendiri, hatiku sendu. Ingin ku mencari teman baikku.
1: Duh, gak ada gantinya toh.
0: Gini

Selalu 5,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hadis here, teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke segmen peringatan hari spesial nih. Di tanggal 3 Juni 2026, teman Pro 2. Ya, ini ada 3 nih peringatan hari di tanggal 3 Juni 2026. Dan yang pertama, teman Pro 2, ya ini ada hari pasar modal Indonesia, teman Pro 2, ya dimana tanggal 3 Juni ini setiap tahunnya diperingati sebagai hari pasar modal Indonesia. Ya, ini menjadi momentum juga nih untuk mengingat kembali perkembangan pasar modal di tanah air yang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Dan teman Pro 2, pasar modal sendiri ini merupakan sarana transaksi berbagai instrumen keuangan jangka panjang ya, seperti saham, obligasi, dan produk investasi lainnya. Keberadaan pasar modal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional ya, di mana berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan OJK, pasar modal di Indonesia ini telah ada sejak masa kolonial Belanda ya, ini lama sekali ya, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Dan pada masa itu bursa efek ini didirikan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan kolonial. Namun untuk aktivitas pasar modal ini sempat mengalami pasang surut, bahkan vakum nih akibat Perang Dunia 1 dan 2. Dan setelah itu Bursa Efek Indonesia kembali diaktifkan nih pada 3 Juni 1952. Dan tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pasar Modal Indonesia, teman Pro 2 ya. Mungkin bagi teman-teman Pro 2 ini dimanapun berada, beberapa dari kalian mungkin sudah ada yang melek dengan finansial, mungkin teman Pro 2 ya, melek dengan pengen savings uang tapi ya, tidak mau di bank ataupun di apa ya, di apa ya, bank digital gitu ya teman Pro 2 ya, tapi kamu pengen simpen untuk investasi jangka panjang ya, instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan pastinya produk investasi lainnya teman Pro 2. Itu menjadi langkah yang baik teman Pro 2 ya, apalagi kita masih muda, kita udah berpikiran untuk ya udah kita beli obligasi aja atau saham atau enggak pasar uang teman Pro 2 ya, kalau kamu mau yang nyantai-nyantai aja enggak stres ya. Dan teman Pro 2 masih bersama Hadi nih, masih membahas seputar peringatan 3 Juni ya, peringatan hari ini 3 Juni 2026. Dan masih ada dua lagi nih momen penting, dan ini akan kasih informasi detail lagi ya seputar peringatan itu. Teman Pro 2, abis ini akan ada lagu dari Discoria, Lala Ilmarino, dan BCL, Badai Telah Berlalu.

0: sejati.
1: Ada lagi kak?
2: Udah cukup bang, itu aja.
1: Totalnya Rp330.500 ya kak.
2: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
2: Ah inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Ini beratnya inflasi kali.
4: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat

Semua Pro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dunia atau Tombro 2 ya. Peringatan ini Tombro 2 ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan dukungan penuh dari 193 negara anggota. Dan Hari Sepeda Sedunia ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat global nih bahwa sepeda merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan, ekonomis dan menyehatkan. Ya, ini setuju sekali ya. Gagasan peringatan ini bermula dari inisiatif Profesor Leszek Sibielski ya, yang mendorong PBB untuk menetapkan hari khusus guna mempromosikan penggunaan sepeda di seluruh dunia. Dan sejak 2015, kampanye yang ia lakukan ini berkembang menjadi gerakan global yang didukung berbagai pihak nih, termasuk ke program mobilitas berkelanjutan untuk semua. Nah, kalau dari di sini sendiri ya, di Bangka Belitung ini, gerakan bersepeda itu udah banyak banget komunitasnya Tombro 2. Ya udah banyak banget yang gencar untuk bersepeda, yang pengen hidup sehat dan pastinya menerapkan hidup yang lebih baik lagi ya, untuk investasi jangka panjang. Dan ini merupakan hal yang bagus sekali ya untuk anak muda juga. Kita mulai dari sekarang ya, usia muda kita mulai berolahraga, terutama sepeda ini Tombro 2 ya, karena menyenangkan sekali Tombro 2 ya. Dan dari Hari Sepeda ini kita bersepeda ke Bogor Tombro 2 ya, karena di Bogor juga Tombro 2 hari ini 3 Juni ini memiliki makna historis sendiri ini sebagai hari jadi Bogor, baik untuk kota maupun Kabupaten Bogor ya. Tombro 2 penetapan tanggal ini merujuk pada peristiwa penting pada 3 Juni 1482 yaitu penobatan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang sebagai Raja Kerajaan Sunda. Peristiwa ini ditandai dengan upacara sakral Kuda Bakti yang menjadi simbol awal berdirinya pusat pemerintahan di wilayah Pakuan Pajajaran yang kini dikenal sebagai Bogor. Dan selama masa kepemimpinannya yang berlangsung selama 39 tahun dari 1482 sampai 1521, Sri Baduga Maharaja ini berhasil ya membawa Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya. Nah, ternyata Tombro 2 ini ada fun fact nih. Fun fact asal-usul nama Bogor sendiri nih. Ini memiliki berbagai versi ya Tombro 2 ya. Yang pertama ini berasal dari kata Buitenzorg, nama yang diberikan pada masa kolonial Belanda. Terus yang kedua berasal dari kata Bahai yang berarti sapi. Ini terkait keberadaan patung sapi di Kebun Raya Bogor. Terus berasal dari kata Bokor yang merujuk pada tunggul pohon enau atau kawung. Dan yang terakhir berasal dari istilah Hof van de Nogorich Bogor yang berarti kepala kampung Bogor. Wah, ini banyak sekali ya penamaan Bogor ini ya. Dan nama-nama tersebut erat kaitannya dengan kawasan yang kini menjadi Kebun Raya Bogor yang mulai dibangun oleh CGK Reinward pada tahun 1817. Dan hari jadi Bogor secara resmi ditetapkan pada tahun 1972 ya, melalui sidang pleno DPRD Kabupaten Bogor. Nah, ini siapa nih yang udah pernah ke Kebun Raya Bogor? Ternyata banyak nilai historis juga Tombro 2 ya. Kalian aja pengen nih ke Kebun Raya Bogor, tapi belum pernah. Kalau ada kesempatan kita ke Kebun Raya Bogor ya, nanti Adin nge-vlog biar teman Pro 2 bisa lihat ya. Dan teman Pro 2 masih bersama Hadin, Hadin akan dapetin kamu nih sampai pukul 10 nanti pastinya. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, pokoknya stay safe. Untuk teman Pro 2 yang di rumah juga stay safe, stay healthy ya, dan stay happy di rumah. Dan pastinya Tombro 2 hati-hati juga ya aktivitas hari ini, jangan sampai terluka. Dan pastinya hari ini Hanin abis ini akan memutarkan lagu dari Bilal Indrajaya, Juanda.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

95,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hanita Pro 2 ya. Tapi kita udah di penghujung segmen musik dan informasi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 hari ini, teman Pro 2 ya. Dan jangan khawatir, abis ini masih bersama Hani nih ya. Coming up next, kita akan ada segmen Music Top Billboard. Dan Hani akan bacain Top Billboard 100 pekan ini, teman Pro 2 ya. Pokoknya stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik.

Tumam Bro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

100 Billboard nomor 2 ya, di top Billboard 100 minggu ini bareng solois asal Inggris nih yang suaranya selalu berhasil bikin hati kamu adem ya. Di posisi ke-10 kita ada Olivia Dean dengan Man I Need.

Naik satu peringkat nih, ada Vibes R&B yang super smooth banget nomor 2 ya, tapi liriknya tetap anas nomor 2 ya. Prepare yourself, di nomor 9 kita ini ada Kelani Folded.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambel aku jangan dicomot juga dong.

0: telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Kembali main FM Pro 2 RS Bengali, teman terbaik kamu masih barenganin. Sebelum kita masuk ke posisi ke-8 teman Pro 2 ya, ini mau kasih informasi dulu nih. Ini informasi yang sangat membanggakan teman Pro 2 ya, karena ini ada studio asal Depok ini menggarap desain poster lagunya Ariana Grande terbaru ya teman Pro 2 ya. Studio yang berbasis di Depok ini namanya Rising 67 Studio atau R67 ini dipercaya untuk mengerjakan materi poster dan desain judul untuk lagu terbaru Ariana Grande berjudul How Did I Met You Love Me ya. Video musik lagu tersebut dirilis pada Senin ya 1 Juni 2026. Dan video musik ini Tempura 2 penonton akan melihat tipografi judul dan kredit yang dibuat oleh R67. Sementara video musiknya sendiri disutradarai oleh Christian Breslaurer yang bernuansa horror. Nah, tipografi dan desain poster yang dibuat oleh R67 pun mengingatkan kita pada komik-komik horror era jadul Indonesia ya, dan grafis film Indonesia era 80-an. Nah, ini keren sekali ya. Ini tim dari Rising 67 ini bilang bersyukur sekali ya bisa menjadi bagian dari proyek comeback Ariana Grande ya Tempura 2 ya. Katanya jika diingat kembali udah menjadi, ini bakal menjadi pengalaman paling berkesan ya dalam perjalanan karir kreatif tim Rising 67 Studio ya Tempura 2 ya. Wah, keren sekali. Gimana tidak berkesan ya, ini langsung di request dari Ariana Grande ini untuk membuat tipografinya. Wah, bangga sekali kita Tempura 2 ya. Talenta muda kita, talenta kreatif Indonesia ini dikenal oleh penyanyi papan atas, oleh penyanyi global, penyanyi hits dan apalah itu ya, oleh Ariana Grande Tempura 2 ya. Keren sekali ya. Dan teman Pro 2 masih bersama Hanin ya di peringkat 8 kita ya. Satu ini emang penyanyi satu ini emang juaranya nih bikin lagu yang groovy dan catchy ya, dan pastinya berada di posisi ke-8 teman Pro 2 ya. Ini langsung aja nih kita enjoy dari Bruno Mars, I Just Might.

Di posisi ketujuh kita ini ada Olivia Dean, So Easy to Fall in Love with Me. Ya, ini double kill sekali ya buat Olivia Dean ya, yang masuk lagi nih ke daftar minggu ini. Dan pastinya lagu ini pas banget nih buat teman pro 2 yang lagi ngerasa jatuh cinta itu effortless ya. 'Cause this is it, so easy of falling.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Finally teman nomor 2 ya, kita masuk ke top 5 nih. Ada obat paling ampuh nih buat teman nomor 2 yang hatinya lagi broken atau butuh healing. Ini dia, ada Olivia Rodrigo, The Cure.

Kompom Pro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Di posisi keempat kita teman bro dua ya, ini ada dari mana nih? Ada Rela Leng Lee teman bro dua ya, featuring Morgan Wallen, ada I Can't Love You Anymore.

Good nih, tiga besar kita nomor dua ya, masih dari Olivia Rodrigo yang langsung back to back borong tangga lagu kita ya. Dan di posisi ketiga ini ada Olivia Rodrigo, Drop That.

Halo 5,5 FM Pro 2, era di sungai lihat teman terbaik kamu. Masih barengan di teman Pro 2 ya. Sebelum kita masuk ke runner up dan peringkat pertama kita di top billboard 100 kita pekan ini, Anin mau kasih informasi teman Pro 2 ya, di mana ini kawasan Gelora Bung Karno ini akan padat nih pada awal Juni 2026 ya, karena akan ada konser teman Pro 2 ya. Konser apa aja sih teman Pro 2 ya? Ini yang pertama ini ada konser EXO Planet Number 6 ya, di mana boy group K-pop EXO ini akan menggelar konser bertajuk EXO Planet Number 6 EXO Horizon in Jakarta pada 6 dan Juni 2026. Wah, bentar lagi ya, Sabtu Minggu ini ternyata tahun Pro 2 ya. Dan konser ini akan diselenggarakan di Indonesia Arena Senayan Jakarta Pusat. Dan konser ini dijadwalkan mulai pukul 3 sore teman Pro 2 ya. Dan yang kedua ini ada konser Raisa teman Pro 2 ya. Ini akan dilaksanakan juga pada 6 dan 7 Juni, tapi

0: Konser ini akan berlangsung di Jakarta Convention Center JCC Senayan, Jakarta Pusat. Dan ini fun fact-nya, dalam konser ini Raisa akan berkolaborasi nih dengan sejumlah musisi seperti Anggun, Ariel Noah, Roni Parulian, dan Barsena Bestandi nomor 2 ya, dan diiringi oleh Andi Rianto ya orkestranya dan Magenta Orkestra. Selanjutnya ini ada konser dari Reality Club Tempura 2 ya. Grup band Reality Club ini menggelar konser bertajuk 10 Years of Reality Club Live in Jakarta pada 6 Juni 2026. Konser yang satu ini akan berlangsung di GBK Basketball Hall Senayan, Jakarta Pusat. Dan pastinya konser ini menjadi bagian dari perayaan 10 tahun perjalanan Reality Club di industri musik Indonesia. Wah, keren banget ya, udah 10 tahun Reality Club masuk industri musik Indonesia dan menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa sekali ya, gak cuman lokal yang denger ya, sampai Malaysia juga mendengarkannya pastinya. Dan juga konser lainnya ya, akan ada penampilan JKT48 ya, dimana JKT48 ini akan mempersembahkan penampilan spesial nih di acara Car Free Day kawasan FX Sudirman pada 7 Juni 2026, dan ini dapat disaksikan secara gratis tis ya oleh masyarakat ya. Selanjutnya akan ada Indofest 2026 digelar di Hall B JCC pada 4 hingga 7 Juni nomor 2 ya. Dan last but not least, ini akan ada turnamen PUBG Mobile Global Grand Final nomor 2 ya, yang akan berlangsung pada 2 hingga 7 Juni 2026. Berarti udah mulai dari kemarin nomor 2 ya, sampai nanti Minggu ya 7 Juni 2026. Nah, kompetisi e-sport ini akan diselenggarakan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat. Yaitu turnamen ini akan mempertemukan tim-tim PUBG Mobile terbaik Indonesia nomor 2 ya. Keren sekali nomor 2 ya. Ini banyak sekali jadwal di GBK, ini padat sekali ya. Dari EXO sampai PUBG nih nomor 2 ya. Pilih aja nih salah satu nih. Tinggal ditonton aja nomor 2 ya, kamu mau yang mana, kamu lagi pengennya yang mana ya. Pastinya bakal ramai sekali ya di sana ya. Jadi buat teman-teman yang nonton nanti stay safe pokoknya ya kalau kalian nonton. Dan teman pro 2 masih bersama Hani nih ya pokoknya di Top Billboard 100.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah tambah cantik, ey.
5: Doni,
2: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa sekarang.
2: Iya, Bu. Maafin abang ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
6: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
7: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
6: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
7: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
6: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
7: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
6: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Di posisi runner up kita teman bro dua ya, langsung disambut nih selalu sama alunan lagunya musik country yang emosional banget ya. Ini berada di peringkat kedua, ini ada Ella Lang Lee ya, Be Her.

0: Lin, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang bantuin juga.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Dan teman berdua, ini dia number one spot kita minggu ini ya, lagu country Patah Hati nih yang sukses ngerolling the chart teman berdua ya. Big congratulations to Ella Langley choosing Texas.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik.

Kembali di FM Pro 2 RS, segini teman terbaik kamu. Tadi kamu udah dengerin Top Billboard 100 teman Pro 2 ya. Kali ini kita bergeser teman Pro 2 ya ke segmen tanggap bencana. Pastinya buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, stay safe, stay healthy, stay happy ya. Ini pantauan hari ini di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Dua Sungai Liat. Ini terpantau cerah sekali ya. Pastinya juga kamu jangan lupa siapin juga sih ya, antisipasi ya, antisipasi hujan. Kita nggak tahu ya, jadi kamu bawa aja jas hujannya, bawa payungnya juga. Dan teman Pro 2 pastinya jaga kesehatan juga ya. Hari ini akan nemenin kamu sampai pukul 10. So stay tune terus pokoknya di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Wah.
1: A few minutes later.
0: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani, teman Pro 2. Kali ini kita di segmen tanggap bencana ya. Dan kali ini teman Pro 2, ini Hani mau kasih info seputar tanggap bencana juga, di mana ini Kementerian Lingkungan Hidup ini juga berencana mewajibkan regulasi water farming nih, untuk menghentikan penurunan muka tanah yang memicu banjir dan rob di kota-kota besar. Dan pastinya teman Pro 2, langkah ini menekankan perubahan perilaku ya dalam penggunaan air tanah serta pengawasan ketat nih, yang dinilai lebih krusial ya dibandingkan pembangunan fisik semata. Dan teman Pro 2, di sini Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat ini menyebutkan pembangunan giant seawall alias tanggul laut ini menjadi cara strategi nasional untuk mengatasi bencana banjir dan rob di wilayah pesisir pantai utara Jawa. Dan juga teman Pro 2, Jumhur mengingatkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN ya, pembuatan tanggul laut ini bukanlah satu-satunya solusi untuk menghadapi bencana alam ya pada masa depan. Dan di sini juga ada beberapa poin, ada 3 poin di mana aktivitas kita adalah dalam hormati bumi itu harus dibalik, teman Pro 2 ya, di mana Jumhur ini menekankan bahwa setiap masyarakat yang daerahnya terdampak proyek tanggul laut semestinya mengubah perilakunya, di mana ia mengaku perubahan perilaku ini harus dilakukan untuk menghormati bumi pastinya ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya teman Pro 2, di sini juga KLH juga merancang aturan water farming tadi teman Pro 2 ya, di mana Jumhur ini mengungkapkan menanam air tanah ini bisa dengan mematuhi program water farming. Pihaknya juga sedang merancang aturan nih mengenai pemberlakuan water farming, termasuk mengatur penggunaan biopori, pembuatan danau-danau maupun embung ya. Dan pastinya dengan menerapkan aturan water farming, ia mengklaim bahwa air tanah yang diambil warga ini bisa dikembalikan dengan cara-cara yang natural. Dan soal apakah dalam pemberlakuan water farming ini terdapat pengawasan, Jumhur menekankan pastinya ini harus dibarengi sejumlah sanksi dan pengawasan ya. Ia bilang adanya water farming ini nantinya semata untuk mengurangi dampak penurunan muka air tanah di sejumlah wilayah. Pastinya nomor 2, pihaknya juga berusaha untuk melakukan sejumlah kebijakan teknis nih untuk memperlakukan integrasi sosial ya. Dan dia memberi contoh integrasi sosial yang dilakukan dengan melatih nelayan pesisir agar bisa melaut menggunakan kapal yang besar ya. Dan itu namanya integrasi sosial untuk menyambut apapun, dan itu pastinya menjadi salah satu persiapan sosial nih kata Pak Jumhur, dan harus terintegrasi antara pembangunan fisik, ekonomi dan sosialnya. Wah, ini keren sekali ya. Untuk perubahan jangka panjang di kota-kota besar di Indonesia pastinya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 masih bersama Hanin pastinya ya, kita masih membahas seputar regulasi water farming ini ya, untuk menghentikan penurunan muka tanah nih yang dapat memicu banjir dan rob di kota-kota besar. Abis ini Hanin akan putarin lagu juga nih buat nemenin aktivitas kamu teman Pro 2 ya. So stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: Banjir bandang adalah bencana alam berupa aliran air yang sangat deras yang terjadi secara tiba-tiba dan mengalir dari daerah hulu atau pegunungan ke wilayah yang lebih rendah. Banjir ini tidak hanya membawa air, tetapi juga lumpur, batu, kayu, dan material lain yang dapat merusak apapun di jalurnya. Hai guys, tahukah kamu? Banjir bandang itu bukan banjir biasa loh. Sejak dulu, banjir bandang sudah dikenal sebagai salah satu bencana alam paling mematikan. Karena datang tiba-tiba dan tanpa peringatan panjang. Dalam sejarahnya, banjir bandang biasanya terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Sementara, kondisi tanah dan hujan sudah tidak mampu menyerap air. Kerusakan hutan, penebangan liar, perubahan fungsi lahan, serta sungai yang tersumbat sampah atau endapan turut mempercepat terjadinya banjir bandang. Nah, tahukah kamu? Sungai yang penuh sampah bisa bikin air gampang meluap dan bikin banjir bandang makin parah. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai banjir bandang. Aliran air besar yang meluncur deras dari hulu ke hilir menghantam permukiman dalam hitungan menit. Dalam banyak catatan kejadian, banjir bandang bukan hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh campur tangan manusia yang mengubah keseimbangan lingkungan. Ciri utama banjir bandang adalah datangnya sangat cepat, arusnya kuat, dan daya rusaknya tinggi. Sehingga seringkali tidak memberi banyak waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Karena itu, banjir bandang termasuk bencana yang berbahaya dan memerlukan kewaspadaan serta kesiapsiagaan sejak dini. Banjir bandang itu nyata loh, bukan segedek cerita. Jadi, sudah tahu kan apa itu banjir bandang?

105,5 FM Pro 2 RRI Singalia, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani, teman Pro 2 ya, masih di segmen Tanggap Bencana, di mana masih membahas seputar regulasi water farming nih, untuk menghentikan penurunan muka tanah yang memicu banjir dan rob nih di kota-kota besar. Dan pastinya teman Pro 2, tadi ada 3 poin ya, 2 poin yang udah disebutin ya teman Pro 2 ya, di mana kita harus menghormati bumi teman Pro 2 ya. Kedua, di sini KLH juga udah merancang aturan untuk water farming teman Pro 2 ya. Dan juga nih yang ketiga, ini enggak kalah krusialnya. Ini ada dari Unisula ini yang menyediakan

Laboratorium Mangrove ya untuk mengintegrasi proyek tanggul laut ini. Dan salah satu kesiapannya ya dengan menyediakan lahan untuk membangun laboratorium di pesisir pantai ya, kata Rektor Unisula Semarang, Profesor Gunarto, teman Pro 2 ya. Dan pastinya teman Pro 2 mungkin kalian bertanya nih, kan pemerintah sudah berencana membangun giant seawall atau tanggul laut raksasa di pantai ya, dan mengapa kita harus repot-repot nih menanam air di darat? Jawabannya sederhana teman Pro 2 ya, di mana tanggul laut itu hanya menjadi benteng fisik dari luar ya. Sehebat dan semahal apapun tanggul yang dibangun di laut, tanggul itu akan ikut patah dan tenggelam. Dan pastinya jika tanah fondasi di darat nya terus ambles akibat airnya dikuras habis, tanggul laut ini adalah obat luarnya ya. Sedangkan untuk water farming tadi atau menanam air ini adalah obat dalam yang menyembuhkan strukturnya langsung dari akar masalahnya. Ini sama kayak hati lah ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya teman Pro 2 masih bersama Hanin ya. Hanin akan menemani kamu sampai pukul 10. Sebelum itu Hanin mau ajak kamu keliling nih. Keliling kemana sih? Ini ada keliling dari Farel Hilal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini is here, but that's it for today. Teman Pro 2 ya, ini udah nemenin kamu ya dari jam 5 tadi sampai sekarang udah mau pukul 10 teman Pro 2 ya. Tapi jangan khawatir, akan ada Vinka abis ini yang akan nemenin santai siang kamu pastinya dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan teman Pro 2, buat kamu yang lagi di luar ataupun di dalam rumah, pokoknya tetap stay safe, stay healthy, dan stay happy teman Pro 2 ya. Dan ini ada lagu nih, lagu terbaru dari Ariana Grande ya, spesial buat kamu ya, spesial untuk penutup sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2 edisi Rabu 3 Juni 2026. So teman Pro 2, hari ini signing out, bye bye.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Masih di 105,5 FM Pro 2 Radio Lihat Teman Terbaik Kamu. Selamat pagi menjelang siang teman-teman Pro 2 barengan sama Finika di sini yang bakal temenin kamu di sore siangnya sampai pukul 3 sore nanti ini ya teman-teman. By the way, untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya terpantau udah mendung. Jadi buat kamu yang masih dalam perjalanan atau mungkin lagi beraktivitas di Pulau Pradua, pokoknya hati-hati di jalan dan juga jangan lupa untuk sedia payung ataupun baju tebal ya. Lanjut nih teman Pradua, sebelum kita melanjutkan request Indonesianya, barusan ada lagu dari Perunggu dengan Pikiran Yang Matang mengudara nih di ruang dengar kamu. By the way, Perunggu katanya mau ke Bangka Belitung nih ya, siapa yang udah gak sabar nungguin nih teman Pradua. Cuman sebelum kita bahas lebih lanjut ya, kita bakal mendengarkan Ros nih teman Pradua, report on the spot dari rekan kita. Reporter kita ya Irwan, yang sekarang kita sedang mencoba untuk terhubung dengan rekan Irwan. Jadi rekan Irwan bakal melaporkan report on the spotnya terkait SMP Negeri 6 Sungai Liat membuka SPMB jalur prestasi dan afirmasi melalui offline. Dan sekarang kita udah terhubung ya dengan rekan Irwan. Kepada rekan Irwan, silakan laporan Anda.
1: Terima kasih rekan Finka dan pendengar Pro 2 RRI Sungai Liat. Saat ini saya melaporkan langsung dari SMP Negeri 6 Sungai Liat, di mana pada hari ini hari kedua pembukaan penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 terkait dengan jalur prestasi dan jalur afirmasi yang saat ini dibuka di SMP Negeri 6 Sungai Liat. Dan saat ini saya sudah bersama Ketua Tim SPMB SMP Negeri 6 Sungai Liat, Bapak Habib. Pak Habib, bisa dijelaskan seperti apa proses SPMB di SMP Negeri 6 Sungai Liat ini?
2: Baik, untuk SPMB di Sungai Liat, di SMP Negeri 6 Sungai Liat, kita sistemnya offline untuk mengantisipasi mempermudah panitia dalam perekapan penerimaan siswa baru ini. Adapun sampai saat ini, dari kemarin sampai hari ini, baru 2 orang pendaftar jalur afirmasi dan jalur prestasi dan afirmasi ini kita tutup sampai tanggal 5 nantinya. Untuk pengumuman daripada jalur afirmasi ini dan jalur prestasi itu tanggal 12 Juni. Lalu nanti tanggal 15 sampai 19-nya baru dibuka pendaftaran untuk jenis ini.
1: Pak, untuk pendaftaran tahap pertama ini seperti apa Pak, antusias masyarakat untuk mendaftar di SMP Negeri 6 Sungai Liat ini?
2: Untuk antusiasnya terkhusus domisili, ada beberapa orang tua sudah menemui kita. Tapi memang karena dibukanya tanggal 15, maka kita arahkan kepada orang tua yang datang ke sekolah kita untuk datang kembali di tanggal 15 sampai tanggal 19 untuk domisili. Nah, adapun untuk jalur prestasi dan afirmasi, sejauh ini memang baru 2 orang tadi daftar.
1: Pak, kalau untuk offline ini seperti apa Pak prosesnya? Orang tua siswa harus membawa apa? Terus juga nanti mengisi apa di sini?
2: Oke. Untuk offline, kita orang tua langsung datang ke sekolah. Nanti akan kita beri form formulir untuk pendaftaran calon siswa baru ini. Lalu ada beberapa persyaratan sesuai dengan juknis yang tertulis, kita sampaikan kepada orang tua. Dan nanti setelah lengkap persyaratan itu baru kita verifikasi data.
1: Nah Pak, kalau untuk tahun ini di SMP Negeri 6 Sungai Liat, berapa kuota nih Pak, ada berapa kelas? Terus juga untuk jalur domisilinya wilayah mana saja, Pak?
2: Untuk tahun ini kita dari SK yang terbaru yang kita dapat kemarin, kita dapat kuotanya itu 64 siswa. Artinya dapatnya 2 rombel, rombongan belajar. Satu rombelnya berjumlah 32 siswa.
1: Lalu untuk jalur domisili nanti mencakup wilayah mana saja, ya, Pak?
2: Untuk jalur domisili mencakup wilayah Jeliti, daerah sampai ke arah Pramuka itu, ya. Surya Timur, ya. Surya Timur. Nah, sampai ke arah Surya Timur dan Limang Jaya.
1: Baik, terima kasih Pak Habib. Dan pendengar Pro 2 RRI Sungai Liat, itu tadi wawancara saya bersama Bapak Habib, Ketua Tim SPMB SMP Negeri 6 Sungai Liat, di mana pada hari ini adalah hari kedua untuk jalur prestasi dan juga jalur afirmasi hingga besok ya dibuka tanggal 5 Juni 2026. Lalu nanti ada lagi pembukaan tahapan kedua yang dibuka pada 15 Juni sampai 19 Juni untuk jalur domisili dan jalur mutasi. Demikian laporan saya dari SMP Negeri 6 Sungai Liat. Kembali ke studio rekan Finka.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Irwan, dan juga buat teman Pro 2, itu tadi info terbaru ya terkait penerimaan siswa baru di SMP Negeri 6 Sungai Liat nih. Jadi selamat buat adik-adik kelas 6 SD yang udah lulus juga kemarin ya, kalau nggak salah udah merayakan kelulusan dan juga pelepasannya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, lanjut nih ya, kita masih di Request Indonesia. Buat kamu yang pengen request boleh banget langsung aja kirim judul lagu requestannya ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055, atau bisa juga isi question box kita di Instagram @rdpro2sungailiat. Dan sekarang udah ada yang bergabung dari Airin ya di Sungai Liat. Halo Airin, katanya request lagu Sumpah Mati versi Selina Grace featuring Andi Rianto. Makasih. Oke, boleh ya. Sekarang kita puterin aja nih teman Pro 2 sambil nungguin teman-teman Pro 2 lainnya yang pengen request. So, ini dia.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Nabung itu mudah, masa depan jadi.

Ketemu Om Bro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sinyalia, teman terbaik kamu. Masih di Request Indonesia nih, teman Pro 2. Dan barusan ya ada requestan dari Kak Lara. Katanya dia pengen request lagu dari Fizz nih, yang judulnya Oh Tuan nih, teman Pro 2 ya. Tapi mengingat nih teman Pro 2, karena sekarang udah menunjukkan pukul 10.47, bentar lagi udah mau selesai untuk Request Indonesia kita. Tapi tenang aja nih teman Pro 2, misalkan kamu belum kebagian di Request Indonesia, nanti bakal ada request mancanegara ya setelah satu-satu ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu. Dan ini dia lagu untuk Kak Lara.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: kelas mancanegara.
1: Seratus lima koma lima FM Pradu RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu masih di 105,5 nya dan juga Pradu hitlistnya ini teman Pradu ya. Sekarang kita masuk ke request mancanegara. Jadi buat kamu sambil nemenin kamu yang pengen makan siang ataupun lagi mikirin hari ini makan siang pakai apa ya teman Pradu, kira-kira udah kepikiran belum nih? Jadi sambil mikirin mendingan sambil request juga ya. Tapi yang mancanegara nih teman Pradu, jadi lagu-lagu western. Terus juga lagu Korea boleh nih teman Pradu ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Jadi sambil nungguin kita bakal mulai dengan lagunya dari Lenny featuring sama Love nih, Minute.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengilia.
2: Teman

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu yang

0: Internet.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng sama aku Finka nih, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlistnya dan juga Pro 2 Mancanegara. Barusan mengudara di ruang dengar kamu ada Ayu dengan Bibi ini ya. Dan lagu berikutnya ini masih agak relate nih teman Pro 2 dengan lagu berikutnya nih. Tapi judulnya beda nih teman Pro 2 ya. Ada requestan dari salah satu teman Pro 2 juga. Sebentar aku bacain dulu nih ya. Katanya mau dengerin lagu Boy Next Door dengan Dok Dok Dok nih teman Pro 2. Agak berasa manggil dokter ya kalau misalkan kita dengan logat Indonesia banget nih. Ini dari JJ di Sungai Liat teman Pro 2. Terima kasih JJ udah request. Semangat ya buat JJ menjalani harinya. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang masih pengen request, boleh banget langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Tapi yang mancanegara nih ya. Ataupun bisa juga di Instagram @radiopro2sungailiat. So ini dia lagu requestan Jesse dari Boy Next Door.

0: Tito video
1: guys film jangan kemarin. Gitulah kan belum tentu dia salah
2: ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Lie to Me by 5 Seconds of Summer. Itu Mempera 2 featuring sama Julian Michelle ya. Itu lagu kayaknya udah lama banget, sekitar tahun 2018-16 mungkin itu Mempera 2. Tapi sebenarnya kayaknya lagu ini saling ngasih tahu kayak kalian tuh sama-sama bohong gak sih? Tapi correct me if I'm wrong, Mempera 2 ya. Kita masih di Pro 2 Hitlist Request Mancanegaranya barengan sama aku Vinka. Sebentar lagi tuh udah mau tinggal 15 menit nih Mempera 2 ya. Ngomong-ngomong udah tahu belum nih mau makan siang pakai apa? Buat kamu yang udah tahu, selamat nanti ya menikmati jam makan siang kamu. Buat yang belum tahu gak apa-apa, dipikirin lagi. Masih banyak kok waktunya. Lanjut nih Mempera 2, ada requestan dari Airin di Sungai Liat. Halo Airin, dia request lagunya Lisa Anita Rema nih Mempera 2 ya. Goals nih itu Mempera 2. Oh iya, ngomongin goals nih itu Mempera 2 di bulan baru ini, semoga goals kita semuanya diraih ya. Enggak diraih juga sih, maksudnya kayak beberapa harapan-harapan baru di tahun ini bisa segera dicapai itu Mempera 2. Amin, amin ya. Gimana nih untuk Juninya? Katanya sih trial ya kemarin, untuk 5 bulan kemarin, jadi kita anggap 2026 baru kita mulai di bulan ini. Setuju gak?

0: nyanyiin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

2002 by Anna Mary. Teman berdua barusan mengudara di ruang dengar kamu, tapi belum menjadi closing song kita hari ini di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara nih ya. Karena masih ada dua lagu lagi yang bakal mengudara di ruang dengar kamu, tapi kita bakal udah selesai untuk request mancanegaranya. Thank you banget buat teman-teman Pro 2 yang udah join di Pro 2 Hitlist hari ini, edisi Rabu ya, 3 Juni 2026 nih. Semangat teman Pro 2, bentar lagi jam makan siang. Selamat menikmati makan siang kamu dan juga jam istirahat. So teman Pro 2, habis ini kita bakal bahas di segmen apa kira-kira. Buat teman Pro 2 yang penasaran, jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus nih ya. Kali ini bakal ada lagu dari Kehlani featuring dengan Gizi, dengan Good Life nih teman Pro 2. Jadi kita sekaligus untuk berdoa ya, semoga kehidupan kita selalu good aka bagus.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong!
4: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

wangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang

kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: sedekah, ini box salat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merecah ya sayang.

105,5 FM Pro 2 RRI Sumelia, teman terbaik kamu. Masih bareng sama aku Vinka di santai siangnya sampai pukul 3 sore nanti nih temu Pro 2. Sekarang kita di Info Entertainment nih ya, di mana unit baru Seventeen V8 umumkan rilis album dan tour konser nih temu Pro 2. Jadi untuk memanggil para carat nih ya, sebutan fandom Seventeen, di mana dua member Seventeen, Vernon dan D8 nih resmi membentuk unit baru yang bernama V8. Aduh, Bang Vernon cakep banget. Unit ini tuh bakal memulai debutnya dengan merilis album perdana di 29 Juni 2026 dan dikabarkan bakal menggelar rangkaian konser di Korea Selatan dan juga Hong Kong. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Playlist Entertainment pada 28 Mei lalu. Kehadiran V8 langsung menarik perhatian penggemar karena mempertemukan dua member yang memiliki karakter musik dan kreativitas yang kuat dalam grupnya. Nama V8 itu merupakan gabungan dari huruf V milik Vernon dan juga angka 8 yang identik dengan D8. Dilansir dari Sumpi, nama tersebut juga terinspirasi dari mesin V8 yang dikenal memiliki tenaga besar dan akselerasi kuat, yaitu mempera 2. Makna itu menggambarkan energi, semangat, dan dorongan kreatif yang dimiliki Vernon dan D8 sebagai sebuah unit baru. Nah, sebelum debut resmi, keduanya tuh udah ngajak penggemar berpartisipasi dalam tantangan V8 Hunt, itu mempera 2 ya, yaitu mencari dan membagikan foto tulisan V8 yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nih, siapa nih para syarat yang udah join itu mempera 2 ya? Kayaknya udah banyak deh. Meskipun detail album itu masih dirahasiakan, proyek ini tuh udah banyak banget penggemarnya, teman pada dua. Karena Vernon barengan sama D8 ini bukan sekedar tampil sebagai idol, tapi juga dikenal aktif terlibat dalam proses kreatif musik nih. Kira-kira gimana ya comeback mereka nih, teman pada dua? Kayaknya para carat yang ada di Korea dan juga Hong Kong udah tahu duluan deh nanti ya, tapi bulan depan nih, enggak dong, bulan ini teman berdua ternyata ya, di akhir bulan. Pokoknya tungguin aja dan kira-kira bakal ada info entertainment apa lagi yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu. Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, dengerin dulu nih teman berdua, Keshi Beside You.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Radio Sungailia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinika nih, teman Pro 2. Karena sekarang udah menunjukkan pukul 14:29 ya. Bentar lagi kita bakal masuk ke segmen aktif nih, teman Pro 2. Ada akselerasi kreatif musik nih. Jadi kira-kira lagu-lagu apa yang bakal Vinika puterin di ruang dengar kamu. Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, nanti juga bakal Vinika jelasin ya untuk beberapa makna lagunya di teman Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 Sungailia, teman terbaik kamu.

0: Wah, wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is all this belong?
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
2: Ganti. Yuk ganti.
3: Ada yang lain gak?
2: Ini suka gitu hari ya.
3: Cio sabar, tahan. Ini yang bisa nih. Parum, bagaimana?
2: Ini gas.
3: Oke, gas.
4: Welcome to the Apple Party.

0: Halo teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

Uang Sepele by DSP Nia Jogja nih, itu nomor 2. Jadi siapa yang suka banget sama lagu-lagu Jawa, dan ini juga salah satu lagu aktif nih, itu nomor 2 ya. Tentunya masih banyak lagi lagu-lagu yang masuk ke aktif atau akselerasi musik nih yang bakal diputerin setiap hari Rabunya di pukul 14.30 sampai pukul 15.00 nih, nomor 2. Lanjut ya. Karena sebentar lagi udah mau pukul 15.00 setelah Vinka nemenin kamu dari pukul 10 tadi, nomor 2. Bentar lagi udah waktunya Vinka pamit, tapi jangan khawatir karena setelah ini kamu masih bakal ditemenin sama pantaku Rima untuk edisi sore cerianya sampai pukul 8 malam nanti ini ya. Buat kamu yang masih kerja, semangat teman-teman Pro 2 di wilayah Sungai Ilir dan sekitarnya cukup mendung tapi adem kok teman Pro 2 ya. Semoga aja hujannya ntar malam aja. Tapi buat kamu mungkin kalau hujannya malam, kamu gak bisa malam Kamisan dong teman Pro 2. Ya udahlah ya, kalau gak ada malam Kamisan masih ada malam Minggu nih. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, Vinka pamit. See you and have a nice day.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Info Pro 2 FM.

Nomor 2, kisah kepahlawanan perempuan dari Cirebon yang hadir dalam balutan pertunjukan modern melalui drama musikal Sangkala Nyimas Gandasari yang dijadwalkan tampil di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat hari Minggu 14 Juni 2026. Nomor 2, pementasan ini menawarkan perpaduan cerita sejarah musik, tari, dan teknologi panggung modern yang dikemas dengan standar pertunjukan internasional. Drama musikal ini diprakarsai oleh Yayasan Prima Ardian Tanah dengan sutradara Denny Malik, serta aransemen musik dari Martin Tupano. Pertunjukan yang mengangkat sosok Nyimas Gandasari, tokoh perempuan dalam sejarah Cirebon yang dikenal memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di pesisir utara Jawa pada abad ke-15. Pendiri Yayasan Prima Ardian Tanah Yani Yurniati Taufik menegaskan penempatan tersebut lahir dari keinginan untuk mengenalkan kembali cerita daerah kepada generasi muda melalui medium seni yang lebih dekat dengan perkembangan zaman. Teman Pro 2, sekian info Pro 2.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengelia.
2: Teman terbaik kamu!
1: Aksi Anak Negeri.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang.
1: Bukan Godzilla beneran sih.
2: Bruh.
1: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
1: Makanya, mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.
2: Kamu, ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Nggak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

0: Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
1: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.
2: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
3: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
2: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
3: lingkungan yang lestari,
2: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
3: Astacita bukan cuma program pemerintah,
2: tapi gerakan kita semua.
3: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
2: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
3: Karena Indonesia maju bukan nanti,
2: tapi dimulai sekarang.
3: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah.

0: Sip.
1: Dalam wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
2: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.
1: Teman Pro 2, kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak backsound drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat berlindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.

Teman Pro2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya, daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya.
3: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.
1: Din, sarapan apa nih?
2: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
1: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
2: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
1: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.
3: Kamu, ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Nggak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Teman Pro 2, selamat sore, berjumpa kembali di Selasih Bakum 5 FM Pro 2, teman terbaik kamu di sore ceria. Teman Pro 2, aku udah kasih kamu lagu-lagu yang seru untuk menemani sore hari kamu. Yang mana nih, panas banget teman Pro 2 ya. Apalagi nih jam-jamnya udah pulang kantor sambil di perjalanan dengerin musik. Apalagi terutama Pro 2 FM ya, teman Pro 2, edisi hari ini 3 Juni 2026 di hari Rabu kamu. Oh iya, ini malam Kamis juga, selamat bermalam Kamisan buat kamu yang mungkin sambil menikmati Kamis manis bersama si doi ya, gebetan kamu mungkin teman Pro 2 ya, menikmati seni-senian mungkin seperti karya seni yang ada di luar negeri, seni provokatif ya, pisang ditempel di dinding karya Morisot dilaporkan hilang di Museum Pompidou Metz di Prancis. Karya seni ini diberi judul Comedian yang dilaporkan memiliki nilai sekitar 5,8 juta euro atau kalau di dalam rupiah 120 miliar. 120 miliar karya pisang doang teman Pro 2. Jadi karya seni kontroversial ini dari seniman Italia hilang di akhir pekan. Ya, seorang petugas keamanan baru mengetahui adanya pencurian hari Minggu, di mana Museum Pompidou Metz mengatakan bahwa ini adalah insiden pencurian kedua. Ya, mereka menilai aksi pencurian yang berulang ini sebagai aksi penghinaan terhadap karya seni, walaupun yang hilangnya sebuah pisang ya. Pihak museum langsung membuat laporan resmi ke polisi. Jadi bulan Juli tahun lalu, pengunjung museum memakan pisang yang ditempel di dinding. Aksi nekat ini membuat pengurusnya dari museum itu mengatakan bahwa dia kecewa karena pengunjungnya hanya memakan pisang tapi tidak memakan plesternya. Lagian pisang ditempelin gitu ya. Karya seni pisangnya harganya 120 miliar lagi dicuri teman Pro 2 ya. Museum Pompidou sendiri rutin mengganti pisang setiap 3 hari sekali untuk menjaga kesegaran buah. Jadi karya seni Catalan ini telah memicu kontroversi sejak debutnya dipertunjukkan Art Basel 2019 di Miami. Karya ini katanya tujuan untuk mendorong orang mempertanyakan gagasan seni dan nilai pisang di dinding, di plesterin gitu ya. Karya seni ini juga terkenal pernah dimakan oleh pengunjung museum di Seoul di tahun 2023. Ya walaupun penuh kontroversi, nilai nih Comedian terus meningkat selama bertahun-tahun. Enak banget ya sekarang ya. Karya seninya gak harus dilukis-lukis, cukup pisang ditempel di dinding aja, harganya sudah 120 miliar rupiah teman Pro 2. Dicuri lagi ya pisangnya. Tapi kan bisa diganti, walaupun penuh dengan kontroversi, tapi ternyata karya seni mahal juga ya, teman Pro 2. Menurut kamu worth it atau enggak? Karya seni pisang dimakan, iya pisang memang untuk dimakan sih. Tapi diganti terus, karena untuk menjaga kesegaran buahnya.

0: pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simpel kan?
1: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaan sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
0: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
0: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.
3: Bro, sis, tahu gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
4: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
3: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
4: lingkungan yang lestari,
3: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
4: Astacita bukan cuma program pemerintah,
3: tapi gerakan kita semua.
4: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
3: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
4: Karena Indonesia maju bukan nanti,
3: tapi dimulai sekarang.
4: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali.

Kembali masih di sore ceria 16.08 menit. Aku udah temenin kamu di sore hari ini, Tuan Prudha. Tadi kita udah ngebahas tentang ini ya, apa namanya, Indonesia, dimana kalau nonton karya seni di luar negeri itu harganya, karya seninya mahal-mahal ya, pisang aja tuh sekitar 120 miliar. Sekarang di haji, karena udah selesai, mungkin ada juga kloter-kloter pemberangkatan dari tanah suci Mekah ke Indonesia udah pada pulang mulai tanggal 1 Juni kemarin ya, tahun 2. Seputaran haji, ada tim arkeolog yang menemukan harta karun isinya emas. Ya namanya harta karun ya, pasti isinya perhiasan. Emas, perak, perhiasan bertahtakan, batu mulia, emerald, safir ya. Kemudian apalagi zamrud ya. Diperkirakan udah terkubur selama lebih dari 1200 tahun di Arab Saudi. Wah, jangan-jangan ini hartanya si Korun.

Makanya harta karun gitu sebutnya. Saking banyaknya harta gitu ya. Temuan ini ditemukan di situs arkeologi Dariyah wilayah Al-Qassim di Arab Saudi, di mana peneliti menjuluki penemuan itu sebagai harta karun Dariyah karena ditemukan di kawasan yang pada masa lalu merupakan salah satu titik persinggahan penting bagi para jemaah haji. Nah, sementara itu Komisi Warisan Budaya Arab Saudi ya mencatat Dariyah dahulunya jadi stasiun utama di jalur haji yang menghubungkan kota Basra di Irak dengan kota suci Mekah. Bahkan teman produk berdasarkan analisis radiokarbon terhadap sisa-sisa organik yang ditemukan di lokasi, pemukiman utama di Dariyah diperkirakan berasal dari periode tahun 743 hingga 753 Masehi. Nomor 2. Dalam musim penggalian terbaru, arkeolog menemukan sejumlah kolam penampungan air dari gipsum, dinding bangunan tempat tinggal, berbagai artefak pecahan tembikar dan kaca. Tapi penemuan yang paling mengejutkan adalah sebuah guci keramik yang terkubur dalam bangunan yang berisi lebih dari 100 benda perhiasan. Waduh, kebayang ya, dalam peti gitu ya, sebuah guci keramik yang dikubur yang isinya tuh benda-benda perhiasan yang berkilau-kilau, batu mulia, emas, perak gitu ya. Dan salah satu penemuan terpenting di museum penggalian ke-6 ini, di museum penggalian ke-6 adalah terungkapnya harta karun Dariyah yang aku bilang tadi, fragmen tembaga yang telah teroksidasi, emas ya, batu permata. Duh, kalau aku yang menemukannya, aku akan mengklaimnya sendiri. Nah, para penelitian memperkirakan harta karunnya dikubur di awal masa kekhalifasan Abbasiyah yang mulai berkuasa di tahun 750 Masehi. Kalau kita tarik sejarah ya teman berdua ya, kan ada zaman-zaman kekhalifahan kayak gitu ya di sana, teman berdua ya, di Mesir, di Arab Saudi maksudnya, itu apakah si Korun hidup di zaman itu ya, sampai hartanya ya mungkin terkubur di situ, tapi kita nggak tahu ya, who knows gitu ya. Kekhalifahan Abbasiyah dikenal sebagai salah satu periode yang paling gemilang dalam sejarah Islam. Pada masa itu, ilmu pengetahuan budaya perdagangan berkembang pesat dalam periode yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam, Islamic Golden Age, ya, wilayah kekuasaan Abbasiyah membentang dari Afrika Utara sampai Iran. Pusat pemerintahnya ada di Irak, ya, Baghdad. Walaupun para ahli belum mengetahui alasan pasti kenapa perhiasannya dikubur di Dariyah ataupun siapa begitu pemiliknya, tapi salah satu teori yang muncul menyebutkan bahwa harta itu mungkin milik seseorang jemaah haji yang melakukan perjalanan menuju Mekah dan sengaja menyembunyikannya di lokasi itu. Katanya sih begitu. Hal itu dinilai masuk akal karena Dariyah merupakan titik persinggahan penting bagi peziarah yang melakukan perjalanan dari Basra menuju Mekah pada masa Abbasiyah. Perhiasan yang ditemukan punya motif-motif bunga dan pola geometris yang rumit ya. Bahkan para ahli meyakini benda-benda ini dibuat oleh pengrajin logam terampil ya, melalui teknik pembentukan lembaran emas, ukiran timbul, sampai pemasangan batu mulia semi precious. Bahkan Komisi Warisan Budaya Arab Saudi menyatakan penggalian di situs Dariyah akan terus dilakukan untuk mengungkap lebih banyak informasi mengenai sejarah kawasan tersebut dan kemungkinan asal-usul harta karun yang ditemukan ya. Kemungkinan akan ada harta karun yang lain-lainnya. Ayo kita pergi ke sana ya. Kita ambil itu harta karun. Hartanya si karun ya. Itu dia nomor 2. Kalau kamu tiba-tiba nemuin harta karun, apakah kamu akan menyimpannya sendiri atau bagaimana? Ya, kalau aku sih kasih tahu enggak ya sama pemerintah? Kasih tahu aja lah ya nomor 2. Ini juga ada teman pro 2 yang mau request lagu dari Angie Carvalho dengan remuk dari kakak Zulia di Jakarta yang lagi dengerin di Radio Digital ya. Terima kasih, salam untuk kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Terima kasih kembali untuk kakak Zulia di Jakarta yang mau request lagu dari Angie dengan remuknya. Kita puterin langsung spesial untuk kakak Zulia di Jakarta.

Let's go. Oke, kita berdua sampai di sini. Berjumpa kita di sore ceria karena jam 5 sampai jam 6 nanti kita bakal dengerin musik dan informasi. Kasih kamu lagu-lagu seru untuk ketemu nih sore.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya. Karena bumi kita butuh kita.
3: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran. Padahal, data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk, tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Oke, teman Pro 2 masih di Solusi Boko Poli Bapak Pro 2, teman terbaik kamu musik dan informasi. Penyanyi balad soul Ika Ikenis, Phoebe Bryson, meninggal dunia saat berusia 75 tahun nih, teman Pro 2 ya. Ia memutuskan lepas terakhirnya di Selasa kemarin setelah beberapa hari mengalami stroke ya. Bryson semasa hidupnya memang dikenal lewat beberapa tembang ikonis ya, film-film legendaris Disney kayak Beauty and the Beast and A Whole New World. Ya, kabar dukanya udah dikonfirmasi ke keluarga melalui pernyataan resmi dengan menyatakan bahwa Phoebe Bryson pergi dengan keluarga menemaninya di sisinya. Jadi mereka juga terharu ya berkat dukungan dari penggemar ya, serta rekan kerja mereka. Walaupun hancur hati mereka, mereka tetap menemukan penghiburan dengan mengetahui bahwa betapa dicintainya si Phoebe dan berapa banyak nyawa yang telah tersentuh oleh suara dan kebaikan jiwanya. Juga pada tahun 1991, kalau kita lirik dari perjalanan karirnya si Bryson ya, kolaborasi dia dengan Celine Dion dengan tema film animasi Disney, di mana mereka menyanyikan lagu kolaborasi Beauty and the Beast yang sukses hits di seluruh dunia. Setahun berselang dia mencetak lagi sejarah baru dengan rilis film Aladdin untuk soundtracknya A Whole New World bersama Regina Bell. Lagunya kembali menorehkan rekor sebagai lagu tema film animasi yang merejai tahta tertinggi di tangga lagu Billboard Hot 100, teman Pro 2. Jadi kalau kita lihat nama aslinya siapa? Nama aslinya Robert Peeple Bryson di Greenville, California Selatan, lahirnya di tahun 1951. Kalau gairah musiknya udah tumbuh sejak dini ya. Dia juga sempat bercerita bahwa musik adalah satu-satu hal yang benar-benar ingin dia geluti. Walaupun sempat terbesit keinginannya untuk menjadi seorang dokter pada saat dia berumur 14 tahun gitu. Dia juga sempat menjadi bernyanyi secara profesional sejak remaja sebagai vokalis latar untuk kelompok musik lokal ya. Dan panggung Phoebe, nama panggungnya ini digunakan sampai akhir hayatnya dia, Tom Pro 2. Oke, kita mendoakan ya, semoga keluarga yang ditinggalkan oleh musisi legendaris Phoebe Bryson yang meninggal dunia kemarin ya, semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran. Semoga almarhum Phoebe Bryson juga diterima di sisinya. Ya amin. Untuk karya-karyanya kayaknya gak akan pernah mati dan masih bisa kita nikmati, Tom Pro 2 ya. Kita turut berbelasungkawa untuk kabar musisi yang meninggal dunia pada hari Selasa 2 Juni kemarin. Oke Tom Pro 2, nanti kita bakal kasih kamu informasi-informasi lanjut yang lebih seru lagi sambil menunggu waktu sore hari kamu.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.
4: Kamu, ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Nggak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai...

0: pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?
1: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaan sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
0: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
0: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Produk musik dan informasi, aku udah kasih kamu musik dan informasi yang seru-seru untuk menemani santai sore ceria kamu di musik dan informasi, segmen musik dan informasi itu Produk ya. Tadi kita udah ngebahas tentang kabar duka ya dari musisi legendaris Bryson. Sekarang nih otoritas di Italia tahun Produk yang melarang dua konser rapper Amerika Serikat Kanye West dan juga Travis yang dijadwalkan berlangsung di bulan Juli di Italia Utara. Ya, tempur dua. Jadi prefek setempat nih memerintahkan pembatalan konser karena khawatir akan keterlibatan ketertiban umum dan juga keamanan ya, termasuk potensi unjuk rasa. Si Travis kan dijadwalkan tampil di Pulse of Gaia Festival di tanggal 17 Juli di arena yang berkapasitas 103.000 kursi. Sementara Kanye dijadwalkan tampil di hari berikutnya. Akibatnya keputusan ini diambil menyusul pemerintahan dari kelompok konsumen Codecons yang komunitas Yahudi di Modena dan Reggio Emilia yang menyampaikan kekhawatiran khusus tentang si Kanye. Jadi pihak berwenangnya menyebutkan waktu yang berdekatan antara kedua konser dan tingginya jumlah penonton yang diperkirakan akan datang dalam kurun waktu 24 jam. Ini jadi faktor di balik larangannya teman Produk. Jadi si Kanye telah menghadapi sederet pembatalan konser di Eropa karena pernyataan antisemit, termasuk pernyataan yang memuji Adolf Hitler dalam konten yang menggunakan citra Nazi. Sementara si Travis sedang berada di bawah pengawasan ketat terkait faktor keamanan di konsernya. Hal ini juga menuntut insiden desak-desakan penonton di tahun 2021 di festival Astroworld di Hessen yang menewaskan 10 orang dan melukai ratusan orang. Jadi dibatalin nih sama si Italia Utara. Mereka gak mau, takutnya kejadian lagi ya. Bulan April lalu Inggris juga menolak maksudnya si Kanye West dengan hadiah asal-asalan tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Aduh, tega banget. Bulan itu juga, di bulan April ya, dia menunda konser di Marseille setelah laporan bahwa pemerintah Prancis berupaya memblokir. Sementara konser di Polandia dan Swiss juga dibatalkan. Si Kanye sebelumnya sempat menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya di masa lalu. Dia menyebut pernyataan itu terkait dengan gangguan bipolar yang belum diobati. Makanya diobati. Meskipun demikian, si Kanye masih menggelar konser beberapa negara beberapa waktu mendatang seperti di Istanbul dan Belanda. Sampai saat sekarang ya, saat ini ya, belum ada komentar langsung sih dari penyelenggara acara di Italia terkait pemblokiran si Travis ataupun si Kanye gitu. Tapi walaupun begitu ya, mungkin memang benar sih untuk keamanan ketertiban, takutnya terulang lagi gitu ya, sampai ada korban jiwa gara-gara nonton konser. Makanya harus berhati-hati dong Produk. Gimana informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di musik dan informasi, karena nanti jam 17.30 kita bakal mendengarkan pilihan lagu-lagu religi sambil menunggu untuk relay dari Pro 1 RRI Sungai Liat untuk mendengarkan pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah dengan segala

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Baik, gue dengar kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini. Tentunya untuk beduk azan maghrib daerah Sungai Lat dan sekitarnya berkumandang pukul 17.57 menit. Kali ini pendengar kita akan hadirkan dulu pengajian Al-Quran bersama Qori Abdul Ghani, surat Asy-Syura ayat 15 hingga 18. Dan dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang bersama Muazin Rizal Fahru Rozi. Dan nanti saya akan kembali lagi bersama Anda dalam Bangka Belitung sore dengan ragam program dan ragam informasi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلِذَلِكَ فَادْعُ

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya.
3: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.
4: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai.

0: pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simpel kan?
1: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.

0: Sis, tau gak sih? Masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang di

diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

0: menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.
1: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: Selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
1: Iya. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam-malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai kemeja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, saya muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Aja. Biar gue kelihatan lebih Major dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman berdua yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starbreak.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Halo, kedengeran
0: aman.
1: Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Halo, aku Keja.
1: Keja.
2: Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
2: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
2: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Suka makan? Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
1: Pertanyaannya.
2: Kita olahraga.
0: Oh iya, benar.
1: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
2: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Yeah. Wow, oke.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
2: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
2: Iya, suka banget. Kacang aku
1: enggak
2: suka.
1: Oh, enggak suka.
2: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
2: Itu tadi.
1: Oh, gitu kan?
0: Wow.
2: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Yeah. Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
2: Enak banget.
0: Okay. Kalau Sheila?
4: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: 15. Top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
4: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
4: ada apa masih berkurang?
1: Oh, di Bandung.
4: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
4: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
4: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal
1: sengaja. Jadi sekarang ada orang dalam
4: udah,
1: ya?
4: Udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya bener-bener.
1: Oke,
0: kalau Chelsea?
2: Seafood.
1: Seafood. Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
2: Kepiting, udang, cumi, kangkung sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
2: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Well nanti habis ini. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
0: Pedal. Yeah.
3: Pedal juga.
0: Oh, pedal semua berarti sama.
2: Nggak.
1: Aku pedal badminton.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Capek.
2: Aku
1: Chelsea apa?
2: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh, pilates juga bareng. Kalau pilates kan bareng nggak sih?
3: Tapi biasanya nggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua. Gitu
0: Oh, oke.
1: Okay. Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh nggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bareng-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oh, oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri dulu deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
0: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru.
0: Alright.
1: Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?
2: Iya.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
4: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar, benar, benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya, udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbi yang lalu ini ya masih Starbi banget ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Kita ini jati diri kita.
1: Jati banget. Dirinya Starbi banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti kalo emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya? Kayak bold banget ngerasanya. Hmm. Aku di lagu ini ya kan di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harus ambil cerita ya. Harus ditodong soalnya.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih. Benar
4: sih. Iya iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya, iya, iya. Soalnya tuh Tua Tuendo tuh kayak dating show gitu.
1: Iya, iya, iya. Wow. Kalau Inferno kan dia
0: iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
4: Singles Inferno.
1: Iya, iya, iya. Sama gue jadi malas.
4: Jangan-jangan dia nonton.
0: Dia yang ketagihan.
1: Gue nonton tuh ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow. Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu lu jujur.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yo,
1: ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal tahun
1: ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari
1: tahun lalu.
3: Kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun udah baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu? Dua.
2: Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Di Korea.
0: Oh, di Korea. Oke. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke. Okay. Oh wow.
2: Janjian, jadi kita ketemu terus kita makan bareng, ngobrolin musik gitu.
1: Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu ya.
2: Sebenarnya sebelum ketemu ini, kita tuh sebelumnya udah.
1: Lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
0: Nah. Iya. Yeah.
4: Jadi lupa kan.
1: Sebelumnya ketemu sama Cheryl ini.
4: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah bikin lagu bareng sama Shorel.
4: Iya.
0: Oke.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush, itu maksudnya gimana?
5: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke. Wow. Ini yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju enggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Malah tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian apa ya? Ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
5: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group. Daripada tahun-tahun sebelumnya sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
5: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
5: Udah
1: ada ya. Sudah ada di channelnya
5: Starby.
1: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti, atau apa?
5: Iya, betul.
0: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay.
0: Alright, tadi sempat di-spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Yeah. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
2: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun okay. sih karena masih rahasia.
0: Oke.
2: Okay. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga gitu, untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
2: Enggak juga. Sih.
0: Oh, enggak juga.
3: Berarti ini surprise.
4: Intro.
0: Intro aja ya.
3: Wow. Jadi bakal banyak kejutan. Jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
2: Iya, betul.
3: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
0: Ya.
3: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya?
0: Iya, dapet deh.
3: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya.
0: Yes.
3: Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
3: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
2: Benar ya.
0: Kita lagi.
2: Iya. Yang dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu, gak ikutan gue.
3: Ya udah lah.
0: Alright, kita bakal main game.
3: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
3: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
3: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
3: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
3: Manja
0: adalah.
3: Mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
3: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
3: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
2: Kereta
3: tapi jawabnya
2: api.
0: Itu.
3: Oke ya?
2: Aduh, jawabnya
3: juga. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
3: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
3: Cepet-cepetan
0: okay. aja.
3: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
2: Ya.
3: Benar. Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
3: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
3: boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
3: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
3: Ya. Aduh, Anabel paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibinio adalah nama warna pada
2: pelangi.
0: Siapa dia?
2: Bareng lagi. Kalau kita enggak bisa jawab, baru poin kalian.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Kok kita yang diatur ya? Oke,
0: okay, satu, boleh.
3: Wah, kok tadi salah nih pertanyaan gue penggapel. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
2: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gokil. Benar.
3: Mochi melayang nih.
2: Lanjut.
3: Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Baik. Bingung deh.
3: Ding ding. Satu, dua, tiga.
2: Seperti mati lampu. Lampu kuning Jusilusi.
3: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Benar.
2: Lampu kagak. Benar sih, bisa.
3: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
3: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
3: Gampang banget ini.
0: Ayo. Iya, lagunya pikir dah.
2: Burung kakak. di jendela.
3: Ya udah, ada mochi keluar nih.
2: Lagi-lagi.
0: Yang
2: susah dong, yang susah
0: dong. Yang susah.
3: Aduh.
0: Sin 30 kos.
2: Matematika.
3: Ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Mm-hmm. Menurut kalian situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi gym atau pilates.
1: Wow. Setuju ya.
3: Lagi hot mat.
2: Iya. Hot mat lagi capek banget atau mungkin kayak lagi outfit,
3: lagi outfit yang ready gitu ya.
1: Oke. Itu dia ya. Bener, jadi kalau misalnya bener. Lagi nemu momen kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya,
1: Seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
0: Jakarta juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil. Oke, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official.
0: Ya, yeah, alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
3: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee. Jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Okay.

0: lagi? Annabel?
1: Udah
0: cukup ya. Thank you banget lo udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sebermochi sih.
1: Laki-laki udah pegang omongannya ya.
2: Nanti jangan lupa, kita udah mulai lapar.
0: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
3: Alright, sekali lagi terima kasih Sarmi dan juga terima kasih teman Pro2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
0: Bener.
3: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Sarmi di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia.
0: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
3: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
0: Angga juga pamit.
3: Dan Sarmi juga pamit.
0: Bye-bye.

105,5 FM Pro 2 RRS yang ngeliat teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini? Ya karena kondisinya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan serta kesehatan ya teman Pro 2. Dan kurang lebih 4 jam ke depan dari pukul 20 sampai dengan pukul 12 malam nanti, kita bakal ditemani happy ya, yang akan menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga sajian musiknya. Dan teman Pro 2, terpantau cuaca di seputaran jalan Amacani jalur 2 Sungai Liat masih aman-aman aja, gak ada tanda-tanda hujan ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, stay safe dan enjoy aja ya dengerin aku siaran pada malam hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke segmen komunitas talk atau obrolan komunitas hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu, biar kamu terkan dulu buat kamu nih, Tempro 2, buat menemani malamnya, Billie Eilish, Wildflower.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalats, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Bola dan cinta merdeka.
2: 105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita lanjutkan di obrolan komunitas mengenai komunitas digital isi celah layanan kesehatan mental remaja. Jadi teman Pro 2, 1 dari 3 remaja di Indonesia diketahui mengalami masalah kesehatan mental. Tapi nih teman Pro 2, berdasarkan data yang udah ada ya, hanya sekitar 2,6% dari mereka yang pernah mengakses layanan profesional. Nah, kesenjangan akses tersebut mendorong munculnya gerakan komunitas digital, salah satunya yaitu socialcontact.id. Komunitas yang diinisiasi oleh 4 penyintas sejak tahun 2019 ini kini telah merangkul lebih dari 23.000 anggota aktif seperti dikutip dari Kompasiana. Nah, teman Pro 2, hambatan jangkauan layanan formal bagi kelompok usia muda dibahas oleh Raden Muhammad Izan Adrenta Purnawan, alumni psikologi Universitas Brawijaya yang aktif di komunitas peduli kesehatan mental tersebut, mengulas peran penting nih wadah digital dalam memitigasi isu psikologis. Berdasarkan data Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, sekitar 15,5 juta remaja rentang usia 10 hingga 17 tahun menghadapi gangguan psikologis. Dari jumlah tersebut, kecemasan menjadi kondisi yang paling mendominasi. Organisasi internasional seperti WHO dan UNICEF turut menegaskan bahwa penanganan isu ini nggak bisa bertumpu pada sistem medis formal semata ya. Lingkungan digital, sekolah, keluarga, dan komunitas wajib diintegrasikan dalam proses penanganan. Socialconnect.id hadir mengintervensi situasi tersebut melalui program edukasi gratis seperti Socionians Belajar dan tagar Ask Medical Expert hingga virtual mini bootcamp, forum, dan layanan konsultasi non-hakimi ini diakses oleh lebih dari 5.000 orang setiap bulannya. Kendati demikian, nomor 2, pergerakan komunitas digital masih membentur sejumlah tantangan nyata di lapangan. Stigma sosial, minimnya literasi kesehatan mental, keterbatasan jaringan internet, serta integrasi dengan lembaga formal menjadi kendala utama. Izan menilai keberadaan wadah digital bukan bertujuan menggantikan posisi tenaga profesional. Sebaliknya nih, platform tersebut berfungsi sebagai ruang aman dan pintu darurat pertama bagi remaja yang membutuhkan pertolongan. Dan nomor 2, ulasan mengenai peran komunitas ini merupakan bagian dari studi kelompok mahasiswa Universitas Brawijaya. Riset tersebut memfokuskan kajian pada Integrated Community Based Health Intervention sebagai metode preventif kesehatan mental remaja. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi komunitas ini sangat-sangat bermanfaat buat remaja yang mengalami ataupun penyintas kesehatan mental gitu, atau merasa mentalnya gak baik-baik aja sebagai pintu pertama gitu. Gua harap warga negara Indonesia ya lebih aware lagi dengan yang namanya mental health dan tidak menyepelekan hal tersebut. Karena emang pada dasarnya mental health ini nggak kebanyakan gak terlihat nih teman pro 2. Ini bisa aja terlihat biasa-biasa aja dan menjalani hidup kayak nothing happen gitu. Tapi sebenarnya mungkin dia adalah seorang penyintas penyakit mental gitu. Ataupun kesehatan mental, entah pun mental disorder gitu. Oke nomor 2, untuk itu Happy putarkan dulu lagu buat kalian, Adikara Primadona.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Welcome back to Pro 2, masih di 105,5-nya. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 20.56 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi menunjukkan pukul 21.00, di mana kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Lifestyle. Dan masih bersama Epi, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RS Sungai Temen, terbaik kamu agak Pro 2. Sekarang kita masuki segmen lifestyle atau gaya hidup. Dan informasi yang buat kamu adalah mengenai kebiasaan makan. Jadi Tom Pro 2, kebiasaan makan sering banget nih dianggap sekedar rutinitas sehari-hari. Namun sejumlah ahli meyakini cara seseorang menikmati makanan bisa memberikan gambaran tentang karakter dan kepribadiannya. Duh, gimana nih? Ada ungkapan populer yang berbunyi "You are what you eat" atau "Kamu adalah apa yang kamu makan". Namun menurut sejumlah pakar perilaku makanan, ungkapan yang lebih tepat mungkin adalah "Kamu adalah bagaimana cara kamu makan". Melansir dari HuffPost, salah satu gaya makan yang paling mudah dikenali adalah makan cepat. Tipe ini biasanya menghabiskan makanan jauh lebih cepat dibandingkan orang lain di meja makan. Bahkan saat orang lain baru menyelesaikan setengah porsi, si pemakan cepat mungkin sudah membersihkan piringnya. Nah, lantas seperti apa kepribadian orang yang memiliki kebiasaan makan cepat? Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama adalah ambisius dan berorientasi pada tujuan. Nah, menurut pakar perilaku makanan asal Los Angeles, Juliet Bogosian ya nomor 2, orang yang makan cepat umumnya memiliki dorongan kuat untuk mencapai target. Mereka cenderung fokus pada hasil dan tidak suka membuang waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, karakter ini sering terlihat dari cara mereka menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan efisien. Orang dengan kebiasaan makan cepat biasanya memiliki daftar agenda yang padat dan selalu berusaha bergerak dari satu tugas ke tugas berikutnya tanpa banyak jeda. Oke, nomor 2 masih ada beberapa lainnya. Makna dari makan cepat gitu, ungkapan dibalik orang-orang dengan makan cepat. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Temen, terbaik kamu. Oke, nomor 2 kita lanjutkan mengenai apa sih makna dibalik orang-orang yang makannya tuh cepat gitu. Yang kedua adalah menyukai efisiensi. Jadi bagi sebagian orang, waktu makan adalah momen untuk bersantai. Tapi bagi pemakan cepat, cepat makan seringkali dianggap sebagai aktivitas yang perlu diselesaikan agar bisa segera beralih ke kegiatan lain. Mereka menyukai segala sesuatu yang praktis dan efisien. Karakter ini membuat mereka mampu mengelola waktu dengan baik, terutama ketika menghadapi banyak tanggung jawab sekaligus. Jadi gak heran nih Tempro 2 jika kebiasaan makan cepat kerap ditemukan pada individu yang aktif dan produktif. Selanjutnya adalah terbuka terhadap pengalaman baru. Mengutip dari Wallipop, sebagian selain ambisius, pemakan cepat juga disebut memiliki kecenderungan

Selanjutnya adalah keterbukaan terhadap pengalaman baru. Berani mengambil resiko ya, tempro 2. Keterbukaan terhadap pengalaman baru sering berjalan beriringan dengan keberanian mengambil resiko. Orang yang makan cepat cenderung tidak terlalu lama menimbang-nimbang keputusan. Mereka lebih memilih bertindak dan belajar dari pengalaman yang dijalani. Sifat ini menjadi keunggulan dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat. Namun di sisi lain, mereka juga perlu memastikan setiap langkah tetap dipertimbangkan secara matang. Dan yang terakhir nomor 2 adalah cenderung kurang sabar. Nah, jadi dibalik berbagai karakter positif tersebut, ada satu sifat yang juga kerap dikaitkan dengan pemakan cepat, yaitu kurang sabar. Karena terbiasa bergerak cepat dan ingin segera mencapai tujuan, mereka terkadang merasa frustasi ketika sesuatu berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat dalam situasi sehari-hari seperti menunggu antrian, menghadapi proses yang panjang, atau bekerja bersama orang yang memiliki ritme yang lebih lambat. Oke, nomor 2, untuk itu kita akan lanjutkan dulu lagu-lagunya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, ngeliat teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Seratus lima koma lima FM Pro 2 RS kalian teman terbaik kamu ya nomor Pro 2 ya. Meski makan cepat nggak selalu menjadi masalah, para ahli mengingatkan nih bahwa kebiasaan ini perlu diperhatikan. Sejumlah peneliti menunjukkan makan terlalu cepat dapat meningkatkan risiko kenaikan berat badan. Saat makan terburu-buru, tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk mengirimkan sinyal kenyang ke otak, sehingga seseorang berpotensi mengonsumsi makanan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Karena itu, meski memiliki kepribadian yang ambisius, produktif, dan berorientasi pada tujuan, tidak ada salahnya nih meluangkan sedikit lebih banyak waktu saat makan. Selain membantu menikmati makanan dengan lebih baik, kebiasaan tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Oke, nomor 2 itu dia informasi dari Pro 2 Sungai Liat yang dilansir dari CNN Indonesia. Mengenai makan cepat ternyata bisa ungkap kepribadian orang lain. Semoga informasi tadi bermanfaat buat kita semua dan menambah wawasan ya. Aku kayaknya tim yang gak konsisten sih, kadang cepat, kadang lama gitu. Kalau nomor 2, cepat atau lama nih? Oke, langsung saja nomor 2. Sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di cerita penutup hari pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. 5 menit lagi nih nomor 2. Dan masih bersama Happy, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2, RRS Sungai Liat teman terbaik kamu.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Halo Teman Pro 2, masih bersama Happy. Dan kali ini kita berada di segmen cerita penutup hari ya. Oke, langsung aja informasi buat kamu nih Teman Pro 2. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih GERD bikin cemas? Pernah gak sih dengar penyakit GERD? Atau kalau orang taunya sih kayak asam lambung gitu lah ya. Tapi GERD ini lebih beda lagi dari asam lambung. Nah, tapi ada lagi itu yang namanya GERD anxiety. Jadi apa sih GERD anxiety ini? Jadi GERD anxiety bukanlah diagnosis medis yang terpisah, melainkan sebuah istilah yang menggambarkan interaksi rumit antara gangguan kecemasan dan penyakit refluks gastroesofageal atau GERD ini. GERD adalah kondisi kronis di mana asam lambung atau isi lambung lainnya kembali naik ke kerongkongan menyebabkan iritasi. Gejalanya meliputi nyeri ulu hati atau heartburn, terus regurgitasi atau kembalinya isi lambung ke mulut, dan kesulitan menelan. Di sisi lain, kecemasan adalah respon alami tubuh terhadap stres. Tetapi jika berlebihan atau menetap, dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan. Ketika kedua kondisi ini terjadi bersamaan, mereka dapat memperburuk satu sama lain, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus tanpa penanganan yang tepat. Orang dengan GERD sering melaporkan peningkatan kecemasan dan individu yang cemas cenderung mengalami gejala GERD yang lebih parah. Jadi berkesinambungan gitu Teman Pro 2 ya. Orang yang GERD kebanyakan mengalami gangguan kecemasan dan begitu pun sebaliknya. Nah, gimana sih kecemasan memengaruhi pencernaan dan memicu GERD? Jadi Teman Pro 2, kecemasan ini dapat secara langsung memengaruhi sistem pencernaan yang menjelaskan mengapa sih kondisi ini menjadi salah satu penyebab GERD anxiety. Jadi saat seseorang merasa cemas, tubuh akan mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight, yang melibatkan pelepasan hormon stres. Nah, Teman Pro 2, yang pertama yaitu peningkatan produksi asam lambung. Hormon stres seperti kortisol dapat memicu kelenjar di lambung untuk memproduksi lebih banyak asam. Peningkatan asam lambung ini membuat kerongkongan lebih rentan terhadap iritasi saat asam refluks terjadi. Yang kedua adalah melemahnya katup les atau lower esophageal sphincter. Nah, stres dan hormon stres juga dapat mempengaruhi tonus otot sphincter esophagus bawah atau les ya Teman Pro 2. Yaitu cincin otot yang berfungsi sebagai katup antara kerongkongan dan lambung. Ketika les melemah atau tidak berfungsi dengan baik, asam lambung lebih mudah naik kembali ke kerongkongan. Selanjutnya adalah peningkatan sensitivitas kerongkongan. Kecemasan dapat membuat seseorang lebih peka terhadap sensasi fisik. Ini berarti bahwa iritasi ringan di kerongkongan yang mungkin tidak disadari oleh orang lain bisa terasa jauh lebih parah dan menyakitkan bagi individu yang mengalami kecemasan. Jadi sensitivitas ini memperburuk persepsi terhadap gejala GERD ya Teman Pro 2. Oke, setelah ini akan dibahas mengenai faktor pemicu GERD yang memperburuk kecemasan. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS Winda, teman terbaik kamu Agatha Pro 2 ya. Selain dampak langsung kecemasan pada pencernaan, ada berbagai faktor pemicu GERD yang ketika muncul dapat semakin memperburuk tingkat kecemasan seseorang. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk penanganan yang efektif. Yang pertama adalah pola makan nih Tempro 2. Jadi konsumsi makanan tertentu dapat memicu atau memperparah gejala GERD. Contohnya adalah makanan pedas, berlemak tinggi, coklat, kafein seperti kopi dan teh, alkohol, atau makan dalam porsi yang terlalu besar. Makanan ini dapat mengiritasi kerongkongan atau memicu produksi asam lambung berlebih, menyebabkan ketidaknyamanan yang kemudian meningkatkan kecemasan. Yang kedua adalah kebiasaan hidup. Nah, beberapa kebiasaan sehari-hari juga berkontribusi pada GERD. Sering berbaring setelah makan, merokok, obesitas atau kelebihan berat badan menekan perut, dan kehamilan karena tekanan pada organ pencernaan dan perubahan hormon adalah contohnya. Kebiasaan ini dapat melemahkan les atau meningkatkan tekanan intra-abdomen, mendorong asam naik. Selanjutnya adalah efek samping obat-obatan. Jadi beberapa jenis obat memiliki efek samping yang dapat memperburuk GERD. Contohnya termasuk obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID seperti ibuprofen dan beberapa jenis antidepresan. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai efek samping obat yang sedang dikonsumsi. Yang terakhir adalah kondisi medis lainnya. Jadi beberapa kondisi medis juga dapat menjadi penyebab GERD anxiety. Usia lanjut, gangguan jaringan ikat seperti scleroderma atau riwayat operasi pada perut atau dada dapat memengaruhi fungsi sistem pencernaan dan meningkatkan risiko GERD. Oke, nomor 2, selain ini akan kami bahas mengenai memahami siklus GERD anxiety dan lain-lain sebagainya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

0: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Cemana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Oke, nomor 2, welcome back masih di 105,5-nya. Oke, memahami siklus GERD anxiety. Inti dari GERD anxiety adalah siklus yang terus berulang dan saling menguatkan. Siklus ini dimulai ketika seseorang mengalami stres atau kecemasan yang kemudian memicu respons tubuh. Respon ini meliputi peningkatan produksi asam lambung, melemahnya katuples, dan peningkatan sensitivitas kerongkongan. Akibatnya, gejala GERD seperti nyeri ulu hati, sensasi terbakar, atau kesulitan menelan menjadi lebih sering dan intens. Gejala GERD yang tidak nyaman dan mengganggu ini kemudian memperburuk tingkat kecemasan, menciptakan kekhawatiran tentang kesehatan, kualitas tidur yang terganggu, dan rasa tidak berdaya. Peningkatan kecemasan ini pada gilirannya kembali memicu gejala GERD yang lebih parah, sehingga lingkaran setan ini terus berlanjut. Memecah siklus ini adalah kunci penanganan yang efektif. Dan selanjutnya informasi mengenai penanganan komprehensif GERD anxiety ya, nomor 2. Jadi mengatasi GERD anxiety memerlukan pendekatan ganda yang menargetkan baik GERD maupun kecemasan secara bersamaan. Pendekatan yang efektif akan melibatkan perubahan gaya hidup, intervensi medis, dan dukungan psikologis. Untuk mengelola kecemasan, yang pertama adalah teknik relaksasi. Jadi praktek relaksasi seperti pernapasan dalam, yoga, atau tai chi dapat membantu menenangkan sistem syaraf dan mengurangi respon stres tubuh. Yang kedua adalah meditasi kesadaran, nomor 2. Jadi meditasi kesadaran atau mindfulness dapat membantu individu mengelola pikiran dan perasaan cemas, meningkatkan kesadaran diri terhadap pemicu dan respon tubuh. Yang ketiga adalah konsultasi psikolog atau psikiater. Jadi terapi kognitif perilaku atau CBT adalah pendekatan yang sangat efektif untuk mengatasi gangguan kecemasan. CBT membantu mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang berkontribusi pada kecemasan. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin merekomendasikan obat-obat untuk mengelola kecemasan. Dan untuk mengendalikan GERD sendiri, nomor 2, yang pertama adalah diet sehat dan hindari pemicu. Identifikasi dan hindari makanan serta minuman yang diketahui memicu gejala GERD. Fokus pada makanan yang seimbang, rendah lemak, dan kaya serat. Yang kedua adalah perubahan gaya hidup. Ini termasuk menjaga berat badan ideal, berhenti merokok, menghindari berbaring segera setelah makan, duduk setidaknya 2-3 jam, meninggikan posisi kepala saat tidur, dan makan dalam posisi kecil namun sering. Yang ketiga adalah obat-obatan GERD. Jadi dokter dapat meresepkan antasida, menghambat pompa proton atau PPI, atau H2 blocker untuk mengurangi produksi asam lambung dan meredakan gejalanya. Dan selain ini akan kami bahas mengenai pencegahan GERD anxiety. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RS Singlet, teman terbaik kamu.
1: OS, nak mana Bo Es?
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana Es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone, biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya, paham lah tengahnya ya,
1: dapat oh, gini nih. Oh, menak ya pok, jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
2: Duh apa bungan kayak kinceng nasi, kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal, kita gi KRRI Sungai Liat bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es. Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo Mace, kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali, makanya jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo Pace, tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu kak, cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu kak, aku marah kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil, saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah, saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace, mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa, coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tong sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat Temen terbaik kamu. Kita Pro 2 untuk pencegahan GERD anxiety melibatkan adopsi gaya hidup yang meminimalkan risiko baik GERD maupun kecemasan. Langkah-langkah pencegahan ini bersifat proaktif dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Yang pertama adalah manajemen stres rutin. Jadi integrasikan teknik manajemen stres seperti meditasi harian, olahraga teratur, atau hobi yang menenangkan. Yang kedua adalah pola makan terencana. Jaga pola makan sehat dan teratur. Hindari makan pemicu GERD. Hindari makan berlebihan terutama menjelang waktu tidur. Yang ketiga adalah gaya hidup aktif dan sehat. Pertahankan berat badan ideal melalui diet seimbang dan aktivitas fisik. Hindari merokok dan batasi konsumsi alkohol serta kafein. Yang keempat adalah cukup tidur. Jadi pastikan tidur yang berkualitas dan cukup, karena kurang tidur dapat memperburuk stres dan gejala GERD. Yang kelima adalah pemeriksaan kesehatan berkala. Jadi lakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kondisi kesehatan dan mendiskusikan gejala apapun dengan dokter sedini mungkin. Oke, nomor 2, jadi GERD anxiety ini adalah kondisi yang memerlukan perhatian komprehensif karena kecemasan dan GERD saling memperburuk ya. Nomor 2, penyebab utamanya adalah interaksi kompleks antara stres yang memicu GERD dan gejala GERD yang meningkatkan kecemasan, didukung oleh faktor-faktor seperti pola makan, kebiasaan hidup, dan kondisi medis. Penanganan yang efektif melibatkan strategi ganda, yaitu mengelola kecemasan melalui teknik relaksasi, meditasi, dan terapi psikologis, serta mengendalikan GERD melalui diet sehat, perubahan gaya hidup, dan obat-obatan. Jadi jangan ragu juga untuk mencari bantuan profesional. Oke, nomor 2, itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat mengenai kenapa sih GERD ini bikin cemas, dan ngebahas mengenai GERD anxiety. So untuk itu, semoga informasi tadi bermanfaat buat kita semua, dan mungkin buat kamu yang lagi ngerasain GERD ataupun anxiety ya, ada gejala-gejala yang sudah menimpa kamu, langsung aja ke dokter ya, nomor 2, ke profesional. Jangan sampai ini tuh jadi lebih parah lagi. Oke, untuk itu setelah ini di pukul 23 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Jazz Music dengan serangkaian musiknya untuk menemani kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat Temen terbaik kamu.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman perdua di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perdua Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua, kali ini barengan sama aku Vinka di sepadanya sampai pukul 10 pagi nanti ini ya. Spesial hari Kamis nih, 4 Juni 2026. Nah teman Pradua, buat kamu juga yang muslim, jangan lupa untuk menjalankan kewajiban ibadah salat subuhnya. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nih teman Pradua ya. Lanjut nih, seperti biasa kalau misalkan pagi-pagi kita bakal dengerin jazz music untuk memulai pagi kita supaya lebih bersemangat dan juga lebih good mood nih teman Pradua. Semangat nih teman Pradua ya untuk memulai harinya atau mungkin masih ngumpulin nyawa nih. Duh, semangat terus deh pokoknya. Dan Vinka juga udah siapin beberapa playlist yang bakal mengudara di ruang dengar kamu untuk jazz music kita pagi hari ini. So ini dia teman Pradua, jadi jangan kemana-mana and enjoy the music.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ariana.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez.
9: They're keeping the summer hot.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

Iya mukanya.

tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Nggak mau bercanda.
1: Udah, yuk telat ini.
0: Ih.
1: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
0: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Sebanyak 444 jemaah haji asal Jakarta Barat yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter JKG03 Debarkasi Jakarta Pondok Gede tiba di tanah air pada Rabu 3 Juli 2026. Bagian koper dan air zam-zam berjalan lancar. Pesawat yang membawa rombongan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 4:29 waktu Indonesia Barat. Setelah proses kedatangan di bandara selesai, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar jam 7 pagi menggunakan 12 bus yang dikawal oleh petugas. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan seluruh petugas telah disiagakan untuk memastikan proses berlangsung lancar. Alur penyaluran disusun agar jemaah dapat segera beristirahat dan bertemu keluarga setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Pantauan di lokasi, jemaah mengambil koper kabin dan koper bagasi sesuai dengan nomor urut bus. Jemaah juga mendapatkan 1 galon air zam-zam berisi 5 liter air. Sekian info produk.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: 105,5 FM Produa dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa, masih barengan sama aku Vinka di sepadanya. Gimana nih untuk jazz music kita pagi hari ini teman Produa? Tentunya udah mulai bikin kamu good mood dan juga semangat nih ya. By the way, ini sunrise-nya udah mulai naik dan cakep teman Produa. Cocok nih untuk kamu yang pengen jalan pagi, atau mungkin kamu udah mulai siap-siap nih, udah get ready ya, untuk melanjutkan atau melakukan aktivitas kamu di hari Kamisnya. Ya udah deh, pokoknya apapun itu aktivitas pagi kamu, tetap semangat terus, jangan lupa sarapan teman Produa. Kali ini untuk di sepadanya kita masuk ke musik dan juga informasi. Jadi kira-kira Vinka bakal bagiin apa informasinya, jadi jangan kemana-mana and stay tune terus di Produa Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Halo teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simple. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka